0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama menerusi Tazkirah Malam Munajat. Pada kali ini, Tazkirah Malam Munajat akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Haji Awang Yusuf, pensyarah Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Tajuk yang akan dibawakan ialah Stay Online. Kita ikuti bersama
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada wa wasi'ahun mullah. Pemula tetamu-tetamu khas, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya juga kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat masing-masing, di masjid masing-masing, di rumah masing-masing untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi yang ada pada masa kini, kita sama-sama dapat berkumpul melalui online. Di antara satu parameter untuk menunjukkan bahawa sesuatu bangsa itu adalah menunjukkan kemajuan adalah kebanyakan urusan-urusan diuruskan melalui online. Pada malam ini, saya akan mengungsikan sedikit tazkirah mengenai dengan stay online. Mengenai dengan online ini, ia memudahkan cara untuk kita mengurus pekerjaan ketani, dapat memudahkan kita untuk berhubung di antara satu dan sama lain. Namun, apa yang membimbangkan mengenai dengan online ini ialah kalau kita perhatikan sewaktu misalnya solat Jumaat, imam membacakan khutbah, ada segelintir daripada orang ketani, kaum belia yang mana mereka ini adalah generasi di masa depan sedang lalai mengenai dengan online. Masalah online ini mengenai dengan online yang melalaikan. Seperti online gaming, online chatting. Walhal, kita bersama-sama di dalam rumah Allah yang mulia ini. Jadi, kalau seandainya kita hidup setiap hari kira-kira berapa jam kita online menggunakan WhatsApp, menggunakan social media, bagaimana pula masa kita online dengan yang maha mencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita bahawa di antara penyebab berlakunya depresi ataupun depression ini ialah kerana melebihkan masa melalui menggunakan social media. Tapi apabila penyakit-penyakit ini atau penyakit-penyakit mudah ini semakin berkembang, tahukah kita bahawa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa membuka jalan bagi kita untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa dan setiap waktu. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini di antara ayat yang Masya Allah, kalau kita ni perhatikan ayat-ayat mengenai dengan suruhan untuk puasa misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Orang beriman untuk diarahkan untuk berpuasa. Tetapi ayat mengenai dengan connection dengan Allah, yaitu doa, diantaranya salah satunya ialah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, memulakan, apabila hamba-Ku bertanya kepada-Ku, sesungguhnya Aku sangat dekat. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melalui dengan istilah online ini,

kita di antara satu faktor yang kita cari ialah kekuatan signal. Jadi bagaimana pula kita untuk menguatkan signal kita dengan Allah Subhanahu Wataala? Ini yang perlu kita bangunkan, tuan-tuan. Kalau kita melihat di zaman ketamadunan Islam, para sarjana sudah melihat tiga peringkat, yaitu peringkat di antara kurun yang pertama ke tahun 36 Hijrah melihat pembangunan Islam. Setelah itu peringkat kepada pembangunan ilmu pengetahuan. Dan di zaman sarjana Islam Ibn Khaldun, beliau sendiri melihat zaman kemunduran ataupun keruntuhan ketamadunan itu. Kalau kita melihat ketiga-tiga zaman ini, zaman yang pertama dari segi aspek pembangunan fizikal tidaklah seindah di antara zaman yang peringkat yang ketiga itu. Tetapi kenapa sebabnya ialah kerana umat Islam sudah lupa, sudah tidak mementingkan lagi aspek-aspek pembangunan kerohanian, iaitu macam mana kita ini sentiasa berhubung online bersama dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara cara kita ini memantapkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala ialah hendaklah kita sentiasa menjaga kewajipan-kewajipan kita. Alhamdulillah, kita belum sahaja lama bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dengan adanya amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini memperkukuhkan kita, signal kita, hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu, di antaranya ialah sekurang-kurangnya selepas solat Isya pada bulan Ramadan, kita sentiasa mendirikan solat tarawih. Apabila kita berjumpa dalam bulan-bulan yang lainnya, indah ada tarawih, tetapi kita cuba insya Allah tambahkan amalan sunat, iaitu amalan sekurang-kurangnya 2 rakaat ba'diyah. Dan ditutupi dengan solat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat mengikut mazhab al-imam Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tutup dengan satu doa baginda Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat supaya kita sentiasa istiqamah. Hati kita ini sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini kalau kita perhatikan maknanya, ya Allah, janganlah engkau membolak-balikkan hati kita ini, memesongkan hati kami ini setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dalam arti kata yang lain, walaupun kita diberikan hidayah pada saat ini, ada sahaja ujian-ujian itu, hidayah itu mungkin ditarik balik. Pasal itu, kita ini amalkan doa ini supaya istiqamah. Sentiasa hati kita ini mempunyai hubungan khusus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rahmat. Allah Maha memperkenankan Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doa-doa hambanya. Kalau ada orang bertanya, waktu doa, waktu-waktu yang diijabahkan doa ini seperti selepas sembahyang fardu, ada orang bertanya, adakah doaku ini diijabkan oleh Allah? Sedangkan kediaku ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Jawapannya ialah, kerana ada waktu khusus inilah, kita yang banyak dosa, yang banyak kelalaian, kita memerlukan waktu-waktu ini untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, serta puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama tafiru illallah, menghidupkan ketani punya hati, wifi, jiwa ketani, meluruskan niat ketani kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ini adalah sifatnya adalah sementara saja, sehingga akhirat itu adalah yang kekal. Jadi dengan adanya sedikit masa ini, mudah-mudahan perkongsian ini ketani sama-sama dapat merefresh ketani punya niat, memperkuatkan ketani punya

0: signal hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari kita tidak senang dengan WhatsApp, kita tidak senang kalau tidak ada WhatsApp, patutnya insyaallah mulai hari esok, esok hari kalau tidak ada Quran, kita tidak dapat baca, patutnya hati kita sebenarnya merasakan gundah juga insyaallah. Itu saja, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkira Malam Munajat.
2: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah bersama mengikuti Tazkirah Malam Munajat yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Helmi Baihaqi bin Haji Awang Yusuf, Pensyarah Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam Universiti Islam Sultan Syarifari, dengan tajuk Stay Online. Mudah-mudahan apa yang telah pun disampaikan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Malam Munajat itu tadi diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya bin Haji Matusin. 9.41 minit pagi.

La Casta Mengafal. Assalamualaikum semua. Hari ini Ketani akan menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.

0: الصدور.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.
0: Wa asirru qawlakum aw jahharu bihi innahu alimun bidhatis sudur.
1: Dan rahasiakanlah kata-kata kamu atau nyatakanlah, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
1: Sudah sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika Auda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang. Talian kecemasan bomba dan penyelamat 995. Arus deras yang boleh terjadi.

doa memohon dilapangkan dada untuk menerima ilmu dan diberi kefasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafsirnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dipetik dari surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Waktu sekarang 10.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda dipertemukan kita hari ini Selasa 14 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 30 Jun 2026 Masihi. Auda bersama saya Zumaida dan saya akan menemani Auda bermula saat ini hingga jam 2 petang ini nanti. Ya, apa khabar Auda di pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Kepada bis kita yang kurang sehat, dapatlah rawatan dengan segera. Jangan biarkan penyakit Auda berlarutan. Dan kepada Auda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, kemana saja tujuan Auda, hati-hati hendaknya. Semoga Auda selamat sampai ke tempat yang dituju. Mungkin juga ada yang membuat temu janji pada pagi ini. Mungkin juga ada ujian-ujian tertentu. Jadi jangan lupa datang tepat pada waktu yang telah pun ditetapkan. Jangan lupa untuk membawa keperluan-keperluan yang wajib dibawa ya. Dan kepada Auda yang menyambut hari ulang tahun, hati-hati hendaknya. Hati-hati pula. Kepada Auda yang menyambut hari ulang tahun, selamat hari ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan seperti biasanya, sudah pada pukul 10.30 minit pagi ini nanti sudah dapat mendengarkan siaran ulangan rancangan kunci ilmu diikuti dengan irsyad hukum dan mahfuzah 12.30 hari. Untuk pandu muslimin dan muslimah di tanah air, azan fardu zuhur akan berkumandang pada pukul 12.25 minit tengah hari nanti. Dan seterusnya, rancangan lakasta menghafal pada pukul 12.45 minit tengah hari nanti. Jadi teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Nurislam FM. Tentunya banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan sepanjang hari ini.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

doa untuk kebahagiaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dipetik dari surah Al-Furqan ayat 74.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Okey, terus dengarkan Nur Islam FM, wadah terhadap insani 93.3949 FM. Selamat menaikkan sembahyang fardu asar muslimin dan muslimat yang berada di tanah air. Waktu asar akan berakhir pada pukul 6.35 petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong. Bagi daerah Tutung, 6.36 petang, dan bagi daerah Belait, waktu asar akan berakhir pada pukul 6.38 petang. Terus dengarkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.

0: عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار رواه البخاري Mafhumnya diriwayatkan daripada Atban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku dan bersabda, sesiapapun yang datang pada hari kiamat dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari api neraka. Riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan mendengarkan bersama rancangan Hadis 40.

0: bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Jadi berjumpa lagi kita ni di dalam siri pembacaan dan pengajian kitab Hadis 40 ataupun kitab Al-Arba'in susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga kita ni mendapat manfaat daripada ilmu-ilmunya dan keberkatannya. Amin. Dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-9 yang berbunyi An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kamu daripadanya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya maka lakukanlah semampu kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu hancur kerana banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya perdebatan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ada dua bahagianlah kepada hadis ini. Pertama sekali iaitu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, apa yang kularang kamu daripadanya maka jauhilah ataupun maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka lakukanlah ia semampu kamu. Nah, di sini ada beberapa perkara sudah yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, bahawasanya Nabi SAW itu ialah utusan Allah Ta'ala. Maka, apa sahaja perintah dan larangan yang datangnya daripada Nabi SAW itu, sebenarnya atutah perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala secara langsung. Artinya tidak ada beza di antara perintah dan larangan Allah Ta'ala dengan perintah dan larangan Nabi SAW. Maka kerana itu, kita ni lihat dalam Al-Quran sendiri, ni Allah Ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّحَىٰ. Ni Allah Ta'ala nya, dan dia, yakni Nabi SAW itu, tidak berkata-kata daripada hawa nafsunya. Bukanlah ia melainkan sesuatu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya, apa? Artinya, apa sahaja yang dicakapkan ataupun dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat atuk, buat ani, ataupun apa sahaja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh buat ani, jangan buat ani. Kalau kamu buat ani, sedemikian ia punya azabnya, contohnya sedemikian ia punya balasan yang dibagi Allah Ta'ala, maka ketahuilah yang atuk sebenarnya adalah sama ataupun adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, sehingga nada alasan untuk kita ni membezakan di antara perintah Allah dan perintah Rasulnya, larangan Allah dengan larangan Rasulnya. Kerana atutah, kita ni dapati bahawa ulama kita ni telah menyusun bahawa sumber hukum hakam itu yang pertama sekali ialah Al-Quran dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang dicakapkan oleh Nabi itu hakikatnya adalah merupakan apa yang disampaikan Allah Ta'ala arahnya, dan Nabi menyampaikan arah kita ni lagi. Kerana atutah ia punya tugas dan kerjanya sebagai seorang Rasul ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nada alasan untuk kita ni menolak sunnah. Kudunya, ini bukannya perintah Allah, ini perintah Nabi juangannya. Nah, itu nada tu. Kerana hakikatnya, apanya Nabi, ia tahnya Allah tu. Apanya Nabi boleh, atutah daripada Allah.

Taala. Apa yang Nabi ni boleh, itu tahjuh daripada Allah Taala. Maka di sini kita ni wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Taala arah kita ni. Dan ini merupakan suatu perkara yang banyak balik-balik diulang disebut oleh Allah Taala dalam Al-Quran juga. Artinya kita ni malar mendengar contohnya ayat wa atiu Allah wa atiu Rasul, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya ketaatan itu dituntut bukan saja kepada Allah tapi kepada Rasulnya. Dan kerana itu juga dua kalimah syahadah itu ada dua bahagian kan. Bahagian pertama ialah pengakuan kita ni bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian bahagian yang kedua ialah pengakuan kita ni bahawa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Apa implikasinya? Implikasi daripada bahagian kedua ni ialah kita ni wajib tunduk dan patuh dan taat kepada apa sahaja yang dikhabarkan, apa sahaja yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia utusan Allah. Dan kita ni wajib untuk percaya dan membenarkan apa sahaja khabar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tiada orang itu contohnya hanya mengucapkan bahagian pertama daripada dua kalimah syahadah dan meninggalkan bahagian kedua, ya kita ni orang ni belum dikira sebagai seorang Muslim. Nah, di sini menunjukkan arah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Taala sebagai utusannya, dan kepada kita ni sebagai utusan Allah di mana kita ni wajib untuk taat dan mendengar dan patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu kaedah utama, kaedah asas dalam agama kita ni. Siapa Nabi itu? Ya, utusan Allah Taala. Apanya? Maka kita ni wajib untuk taat dan patuh sebagaimana kita ni taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala arah kita ni. Maka kita ni punya tanggungjawab di sini ialah untuk tunduk dan patuh. Ya Allah Ta'alanya nahnya, ku utuskan urangan ni arah kamu, kamu mesti taat dan patuh arahnya. Pasal ku sampaikan segala risalahku, segala perintahku, segala laranganku melalui ke dia. Maka apa saja nya urangan ni mesti kamu taat dan patuh. Maka kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, ya kita ni pun taat dan patuh juga kepada apa yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perkara pertama. Dan aninya kita ni lagi sekali merupakan suatu kaedah yang asas dalam agama kita ni. Apa sebenarnya peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama tu? Kemudian, apabila kita ni perhatikan, nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang kularang kamu daripadanya, maka jauhilah, tinggalkanlah. Kemudian bila mana yang mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang kuperintahkan kamu dengannya maka lakukanlah ia semampu kamu. Di sini ada tambahan semampu kamu. Artinya arah larangan tadi nya Nabi tinggalkan. Ndada tinggalkan semampu kamu. Ndada, tinggalkan terus. Artinya secara mutlak. Sedangkan dalam hal ehwal perintah yakni perbuatan maksudnya buat semampu kamu. Nah, di sini kenapa ada perbezaan itu? Kerana kalau dari segi larangan, larangan ia punya realitinya ataupun hakikatnya ialah meninggalkan kan. Artinya, macam mana kita nikan taat kepada larangan Nabi? Ialah dengan tani indah membuat. Yang mana indah membuat ini merupakan asalnya. Memang asalnya tani indah membuat perkara itu. Contohnya, Nabi SAW larang kita ni daripada berzina. Contohnya, kita ni punya keadaan asal ataupun kita ni default state lah. Kita ni punya keadaan asal di kebanyakan masa ialah kita ni memang indah berzina. Dan untuk tani melanggar larangan itu ialah dengan tani membuatnya. Tani melakukan perkara itu daripada nada kepada ada. Ataupun contohnya memakan riba. Kita ni pada asalnya memang indah memakan riba. Sehinggalah kita ni melakukan perkara itu. Maka kerana itu bila mana nya Nabi larangan maka tinggalkan. Pasal kita ni sekadar cuma meneruskan keadaan kita ni yang biasanya. Iaitu kita ni indah membuatnya. Cuma nak tani melanggarnya dengan tani membuatnya. Artinya untuk melanggar itu memerlukan usaha lagi. Wah. Kita ni mesti membuat lagi. Maka kerana itu dalam hal ehwal larangan, nya Nabinya apa yang kularang, jangan buat. Tinggalkan. Artinya secara mutlak. Tani tidak ada lagi nyorang macam arah perintah tadi, semampu kamu. Tapi untuk meninggalkan perbuatan, tidak ada semampu kamu. Tinggalkan saja. Secara mutlak, tinggalkan. Jangan dibuat. Bila mana tani masuk kepada perintah, kita ni diperintahkan untuk membuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Di sana memerlukan tani untuk membuat, untuk melakukan. Artinya tani membuat sesuatu, mengadakan sesuatu. Tani pada asalnya indah buat, kemudian diperintahkan untuk membuat, maka tani buat. Macam solat lah contohnya. Kan, solat lima waktu. Pada asal keadaannya, adakah kita ni dalam keadaan bersolat? Indah. Pada asal keadaan kita ni indah bersolat. Bila mana diperintahkan untuk bersolat, cuma nak kita ni kan taat kepada perintah tu dengan tani membuat perkara tu. Dengan tani bersolat. Maka dalam hal ani, dalam hal perbuatan ani, ada tiap datang semampu kamu. Yang mana ini merupakan salah satu kaedah asas juga dalam syarak kita ni, bahawasanya kita ni hanya diwajibkan ataupun diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang kita ni mampu. Contohnya kalau kita ni tak mampu, maka di sana telah datang keringanan. Dan ini salah satu daripada kaedah yang utama dalam syarak kita ni. Artinya contohnya kita ni

0: disuruh buat sesuatu. Buat A, contohnya. Kita ni, kita ni dah mampu, maka dalam syarat kita ni sendiri akan mengatakan, okey, kalau indah mampu, maka buat macam ni. Dan contoh paling senang ialah puasa. Adakah kita ni diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Au, kita ni diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi, kalau tiap orang tu indah mampu, artinya dalam hukum fikih, kita ni belajar, kalau tiap orang tu contohnya tua, sangat tua sehingga ia indah lagi mampu untuk puasa, maka adakah ia masih diwajibkan untuk berpuasa? Indah. Tapi apa yang digantinya? Gantinya ialah ia mesti bayar fidyah. Ataupun orang tu musafir. Dan yang mana kita ni tahu musafiran ni suatu perkara yang melelahkan. Maka orang ni dibagi keringanan untuk indah berpuasa. Tapi mesti diganti dengan qada ketika sudah habis Ramadan. Nah, ini adalah antara contoh-contoh keringanan ataupun kemudahan yang dibagi oleh Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang berdasarkan kepada rahmat dan ihsan daripada Allah Ta'ala. Artinya, pada dasarnya, adakah kita ni layak mendapat keringanan ini? Indah pulang. Artinya, mun Allah Ta'ala kan memerintahkan kita ni untuk membuat perkara tu, walaupun tani indah mampu, boleh ke indah? Boleh. Kerana ia memiliki kita ni. Kerana ia pemilik bagi syara'an ni. Tapi dengan rahmatnya, dengan ihsannya, dibaginya keringanan. Kalau kamu indah mampu, maka buat macam ni. Macam contohnya sembahyang lah saja. Sembahyang 5 waktu, diwajibkan atas kita ni. Okay. Dan di dalam sembahyang tu, tani diperlukan untuk melakukan beberapa perbuatan yang melibatkan berdiri, yang melibatkan rukuk, yang melibatkan sujud dan lain-lain. Okey. Macam mana kalau tiap orang itu indah mampu? Maka dalam syarak kita ni sendiri ada memperincikan. Okey, kalau ia indah mampu berdiri contohnya, maka ia dibolehkan sembahyang duduk dengan tata caranya, dengan tertibnya. Kalau tiap orang itu indah dapat sembahyang duduk contohnya pasal ia sakit, ia hanya mampu berbaring, maka ada kaedah dan cara tata tertibnya untuk sembahyang duduk. Kan? Nah, ini adalah suatu kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala arah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wujudnya keringanan dan kemudahan dalam mekanisme syara'at itu sendiri. Artinya, segala keringanan dan kemudahan itu bukan sukati-sukati ketani yang sendiri mengadakan, indah. Artinya, memang Allah Ta'ala sendiri yang mengkehendaki bahawa ada keringanan dan kemudahan itu dalam syarak ketani sendiri. Sehingga, kalau sekiranya ketani menghadapi kesusahan, menghadapi ketidakmampuan dalam melakukan apa sahaja perintah yang diwajibkan atas ketani, maka ketani rujuk saja kepada syarak. Ketani rujuk kepada ulama, pihak yang berwajib. Apa yang patut ku buat? Maka durang akan menegaskan ataupun akan menerangkan arah kita ni apa sahaja keringanan dan kemudahan yang kita ni layak untuk dapati berdasarkan kepada apa yang berlaku atas kita ni dan berdasarkan kepada situasi kita ni. Dan lagi sekalinya kita ni, kemudahan dan keringanan ni ia datang daripada syara'at itu sendiri ya. Artinya bukan sukati-sukati kita ni kan meletakkan keringanan dan kemudahan itu ikut suka hati kita ni. Artinya, aku indah rapat ni, maka boleh ku indah buat ni? Indah. Artinya, mesti kita ni rujuk juga kepada hukum fikih itu sendiri, kepada hukum syara'at itu sendiri. Kita ni tanya kepada pihak yang sepatutnya. Kita ni tanya kepada pihak yang mengetahui. Kita ni ceritakan arah bizurang situasi kita ni. Aku cemani. Aku indah rapat sembahyang pasal sekian. Pasal aku indah rapat berdiri sekian. Maka apa yang patut ku lakukan? Maka durang yang akan, ataupun para fuqaha yang akan menentukan dan melihat bahawa, okay, benar, bahawa orang ni indah mampu dan perlu ia buat macam ni. Ataupun diorang akan beritahu, indah, ini bukan suatu kesusahan yang perlu untuk dibagi keringanan, buat macam biasa. Artinya, daripada hadis ni, ia menunjukkan arah kita ni bahawa kita ni sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, diberikan keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala tanpa ada kesan arah pahala yang kita ni hadapi. Kemudian, bahagian yang kedua daripada hadis ini, bila mananya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu itu adalah banyaknya persoalan bisdurang dan perdebatan bisdurang terhadap nabi-nabi bisdurang. Artinya ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang ada arah umat-umat terdahulu dan paling utamanya ialah arah Bani Israel seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di mana diorang ni selalu mempersoalkan perintah dan larangan yang datang daripada nabi bisdurang. Artinya nabi-nabi Bani Israel ini ada banyak dan di antara kebiasaan buruk bisdurang yang dicela oleh Allah Ta'ala ialah diorang selalu mempersoalkan perintah dan larangan yang datang daripada nabi-nabi bisdurang. Artinya bila mana diorang disuruh buat sesuatu, diorang persoalkan, kenapa mesti kami buat cemani? Mesti kenapa cemani caranya? Kenapa indah cemani? Dan diorang banyak berdebat dengan nabi-nabi bisdurang. Artinya, sepatutnya dia juga cemani. Bukan dia bisanya cemani kan toh? Nah, di sini Kita ni mesti bezakan di antara persoalan yang berbentuk bantahan dan perdebatan terhadap sesuatu ataupun seseorang yang menjadi utusan Allah Ta'ala dengan sekadar pertanyaan untuk mengetahui apa bendanya ataupun apa perintahnya ataupun cimana tadi membuat perintah itu. Jadi di sini ada dua perkara yang berbeza. Yang dicela ialah mempersoalkan sesuatu yang sudah pasti. Contohnya, kita ni diperintahkan untuk sembahyang lima waktu. Dan perkara itu memang pasti sudah dan diketahui oleh hampir semua orang Muslim tanpa mengira-ngira punya statusnya dan malah diketahui juga oleh sebahagian orang yang bukan Muslim juga bahawa sembahyang lima waktu itu wajib arah kita ni. Dengan sekian-sekian perinciannya bahawa sembahyang subuh dua rakaat contohnya, sembahyang zuhur empat rakaat, sembahyang asar empat rakaat, sembahyang maghrib tiga rakaat, sembahyang isya empat rakaat dan dengan perbuatan-perbuatan yang khusus. Suatu perkara yang tercela ialah bila mana tani mempersoalkan. Tani tahu sudah bahawa ini perintah yang datangnya daripada Nabi SAW. Tani tahu bahawa Nabi yang memerintahkan tani untuk sembahyang lima waktu dengan cara dan tertib yang telah disebutkan tadi. Dengan jumlah rakaat yang tertentu. Tapi tani persoalkan lagi, kenapa cuma tu? Kenapa indah cuma ni? Kenapa indah sepatutnya tiga waktu saja dalam sehari? Kenapa indah sembahyang subuh tu empat rakaat? Kenapa indah zuhur tu dua rakaat? Kenapa? Kenapa cuma ni? Kenapa cuma tu? Padahal tanya itu mempersoalkan perkara ataupun perintah yang confirm-confirm sudah datang daripada Nabi SAW. Nah, ini adalah persoalan ataupun soalan ataupun pertanyaan yang dicelak oleh Nabi SAW dalam hadis ini dan oleh Allah Ta'ala juga. Bila mana persoalan itu lebih kepada mempersoalkan perintah itu sendiri. Padahal, sebagai seorang hamba, apabila kita ni sudah tahu bahawa ini confirm perintah daripada Nabi SAW yang mana secara langsung merupakan perintah daripada Allah Ta'ala, apa yang patut tani buat? Yang patut tani buat ialah tunduk dan patuh kepadanya. Apa yang patut tani buat ialah kita ni mesti taat, bukan tani mempersoalkan malah selepas satu. Kenapa mesti cuma ni? Kenapa mesti cuma tu? Artinya seolah-olah kita ni tu indah mau sebenarnya menunaikan perintah tu. Indah mau sebenarnya meninggalkan perkara yang dilarang tu. Malah kita ni lebih banyak mempersoalkan terpulang. Nah, ini adalah persoalan yang dicela. Kenapa? Kerana ini menunjukkan pengingkaran kita ni ataupun secara indah langsung kita ni tu seolah-olah mengingkari perintah daripada Nabi itu sendiri. Padahal, macam yang disebutkan dalam bahagian yang pertama, apa yang dilarang itu maka tani patut taat. Apa yang disuruh itu tani patut buat semampu kita ni. Bila mana reaksi pertama tani ialah mempersoalkan, kenapa mesti pulang ku buat tani? Kenapa mesti ku buat tani? Padahal benda tu datangnya confirm daripada Nabi SAW. Nah, di sana ada isyarat terhadap pengingkaran yang mana itu merupakan perkara yang sangat-sangat bahaya dan dicela oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bezakan dengan pertanyaan yang memang benar pasal kita ni indah tahu ataupun memang pasal kita ni indah pasti kerana kita ni benar-benar perlu untuk tahu apa perinciannya. Artinya kita ni tahu contohnya perintah sembahyang lima waktu. Kita ni tahu bahawa kita ni wajib sembahyang lima waktu. Kita ni tahu jumlah rakaatnya. Tapi kita ni contohnya indah tahu cemana kan sembahyangan ni. Maka kita ni pun bertanya ada orang-orang yang berilmu. Yang kita ni cemana sembahyang ah? Cuba tunjukkan arahku cemana sembahyang. Apa saja syarat-syarat sah untuk ku sembahyang? Apa saja yang perlu ku buat sebelum sembahyang dan ketika sembahyang dan selepas sembahyang? Contohnya. Maka tani pun bertanya. Nah, ini bukan daripada pertanyaan yang tercela tadi. Cuma tu juga kalau contohnya ada orang secara tiba-tiba beritahu kita ni, Nabi suruh kita ni buat ani. Wajib ni kita ni buat ani. Maka tani pun mempersoalkan orang ani. Bukan tani mempersoalkan Nabi SAW. Tani mempersoalkan orang ani. Benarkan bahawa ani ada dalam agama kita ni. Benarkan bahawa Nabi suruh tani buat ani. Nah, ini pun satu persoalan yang bukan dicela, malah terpuji. Ia mengamalkan hadis yang pernah tani baca sebelum ini mengenai man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama kita ni yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Bila mana datang seseorang arah kita ni lah, memberitahu kita ni bahawa agama menyuruh kita ni buat ani ataupun syarak melarang kita ni daripada buat ani, maka perkara pertama yang kita ni patut buat ialah kita ni mesti pastikan dulu benar ke indah. Artinya benar ke indah syarak menyuruh kita ni buat benda ni? Benar ke indah syarak melarang kita ni daripada buat benda ni? Benar ke indah syarak menyuruh kita ni buat benda ni dengan cara yang cuma ni? Dan itu bukan daripada persoalan yang tercela, bukan daripada pertanyaan yang tercela, malah itu adalah pertanyaan dan persoalan yang kita ni lakukan untuk menjaga agama kita ni. Maka tani mesti ambil perhatian di sini. Kita ni jangan mengumumkan benda yang khusus. Artinya di sini yang dicela tu adalah persoalan yang berbentuk khusus. Persoalan yang berbentuk pengingkaran, yang berbentuk dia puas hati seolah-olah terhadap Nabi SAW. Nah, itu tercela. Akan tetapi persoalan dan pertanyaan yang berbentuk banar ingin tahu, banar yang ia akan menjaga agamanya. Nah, ini daripada persoalan ataupun pertanyaan yang terpuji malah. Ia diperlukan malah untuk kita ni menjaga agama kita ni. Ia diperlukan untuk kita ni memelihara agama kita ni. Dan ini yang dibuat oleh para ulama panjang zaman. Bila mana ada orang itu datang dengan suatu perkara baru yang tidak pernah didengar sebelum ini, apa yang ulama tadi buat, mereka akan soal siasat dulu. Mereka akan siasat dulu. Benarkan apa yang punya dasarnya, apa yang punya basisnya, apa yang punya kaedahnya yang dipakai dalam ini sehingga kau mengatakan cuma tu. Nah, ini tani dia boleh katakan, mana boleh banyak tak dalam agama? Tidak. Pastikan tani faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kita ni tidak mau, kita ni salah faham sehingga apa sahaja yang siapa saja pun cakap mengenai agama ini, kita ni just, kita ni cuma ambil cuma itu saja tanpa tadi mempersoalkannya. Kununnya apa? Dengan dalil hadisan ialah kununnya. Ihnya. Mana boleh banyak tanya dalam agama? Inda. Yang inda boleh banyak tanya dalam agama ni adalah pada perkara-perkara yang pasti, pada perkara-perkara yang sudah sabit dan diketahui oleh semua orang, pada perkara-perkara yang confirm ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara lain macam perincian di dalamnya ataupun perkara yang baru kita ni dengar, perkara ganjil yang baru kita ni dengar mengenai agama, maka tani berhak untuk bertanya, tani berhak untuk mempersoalkan, tapi dengan syarat tani bertanya dan mempersoalkan arah orang-orang yang layak dan orang yang berilmu, orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan untuk menjelaskannya arah kita ni, dan bukan bertanya sekadar bertanya arah sesiapa saja pun yang inda mempunyai latar belakang yang jelas. Pasal kerana itu dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir ataupun ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sana perintah juga. Perintah untuk apa? Perintah untuk bertanya daripada Allah Taala. Maka cuma nak kita ni kan menggabungkan di antara dua perintah ni. Dalam ayat itu tadi memerintahkan untuk tani bertanya, dalam hadis ini seolah-olah dilarang untuk bertanya. Maka tani mesti bezakan. Apa jenis pertanyaan yang disuruh? Apa jenis pertanyaan yang dilarang? Jenis pertanyaan yang dilarang yang kita ni adalah pada perkara-perkara yang sudah pasti disuruh. Dan pertanyaan kita ni itu lebih kepada arah perintah itu sendiri. Benarkan kenapa kita ni mesti buat cuma ni? Kenapa tani dia boleh buat cuma ni? Sedangkan perkara tu confirm-confirm sudah diperintahkan oleh Allah Taala dan confirm-confirm sudah diperintahkan oleh Rasul. Adapun pada perkara selain itu dalam agama kita ni, perkara-perkara yang tani alam pasti sebenarnya, adakah ia benar diperintahkan oleh Nabi? Adakah ia benar diperintahkan oleh Allah Taala? Maka boleh kita tanya, benarkan tani wajib buat ani? Benarkan tani mesti tinggalkan buat ani? Macam mana boleh ha? Apa yang perujukannya? Mana ia punya nas contohnya ataupun apa yang disebutkan oleh ulama kita ni mengenainya? Boleh tani tanya macam tu. Ataupun tani kan tanya mengenai perincian. Artinya kita ni tahu, tani akui dan tani tunduk dan patuh bahawa contohnya puasa bulan Ramadan itu wajib. Atau tani inda persoalkan. Tani inda persoalkan kenapa ia wajib bulan Ramadan lah, kenapa ia bukan bulan lain? Indak. Tani inda persoalkan itu. Tapi tani bertanya contohnya, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa ni? Apa yang patut ku buat? Apa perkara yang ku perlu tahu untuk ibadah puasa tu sah? Nah, ini adalah perkara-perkara ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terpuji malah, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui ayat tadi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Di sini untuk menyimpulkan keseluruhan hadis ini, perlu kita ni untuk mengakui dan patuh dan tunduk kepada hakikat bahawa Nabi Muhammad SAW itu ialah utusan Allah Ta'ala, dan apa sahaja perintah dan larangan yang keluar daripada mulut Nabi SAW atau hakikatnya adalah perintah dan larangan daripada Allah Ta'ala. Dan kita ni mesti bezakan dan kita ni mesti berwaspada daripada mempersoalkan perintah Nabi SAW, menanyakan perkara-perkara yang sudah pasti yang ini sepatutnya ditanyakan oleh seorang yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan tadi mesti bezakan di antara itu dengan pertanyaan dan soalan-soalan yang terpuji yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan ayat yang tadi sebutkan tadi. Maka demikian sahaja untuk hadis kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.
3: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta.

نستغفرك ونتوب إليك. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Masih bersama di Nuri Islam FM, Wadah Terbiasa ini 93.3, 94.9 FM. Selasa hari ini 14 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 30 Jun 2026 Masihi. Untuk seterusnya pada petang ini kita akan mendengarkan bersama Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita teruskan tajuk mengenai dengan perkhabaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengetahui tentang kelebihan istighfar. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Mari kita maju selangkah lagi. Kita lihat nilai istighfar itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kamu. Memohon ampunlah kamu kepada Allah taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Firman-Nya lagi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Karena itu saudara, untuk betul-betul kita ini memperolehi kasih sayang Allah, di mana kasih sayang itu juga akan membawa kita selamat dan bahagia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa aktsiru minal istighfar faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu gesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini memperolehi kasih sayang Allah, di mana kasih sayang itu akan membawa kita selamat dan bahagia. Apa arti hadis tadi? Artinya ialah, banyakkanlah oleh kamu istighfar. Barang siapa yang membanyakkan istighfar, dijadikan oleh Allah bagi tiap-tiap duka cita dan kesusahannya kelapasan. Yakni Allah lepaskan dia daripada duka cita dan kesusahannya itu, dan dikurniakan dia dengan rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak terlintas mengenainya. Biasanya kita ini mau minta bukti lagi. Apa bukti ini? Biasanya kita ini mau minta bukti lagi. Itu perangai aja lama. Saya sebutkan di sini satu kisah.

Benar. Ini kisah bukan diputik-putik. Bukan diputik-putik dari akhbar. Bukan diputik-putik dari buku. Bukan diputik-putik dari internet dan sebagainya. Satu kisah benar. Sama-sama

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dan najwa kita ni dapat berkumpul lagi sekali malam 227 dan malam ini kita ni akan mendengar sebuah tazkirah yang bertajuk hidup diuji berpisah tiada. Di dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari ujian yang berbagai-bagai cobaan. Dan bila disebut dengan ujian, ini cenderung kepada perkara yang buruk atau seumpama musibah yang akan tetap. Pada hakikatnya, ujian itu terbahagi kepada dua perkara, yaitu ujian yang berbentuk nikmat dan ujian yang berbentuk musibah. Dua perkara ini boleh menjadi ukuran bagi keimanan kita dalam menghadapinya dan menjalaninya yang akan menghasilkan perubahan yang baik atau sebaliknya. Dan setiap ujian kita hadapi tidak sama satu dengan yang lain. Karena Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesesuaian sendiri. Seperti mana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah sebahagian ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Terjemahannya, Allah tidak

0: membebani seseorang, melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang dilakukannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang dilakukannya. Hadirin sekalian, jadi bagaimanakah kita sebagai hamba yang lemah menghadapi ujian di dalam kehidupan? Di dalam Islam, kita telah diajar dua perkara yang boleh dipraktikkan ketika menghadapi ujian, yaitu apabila kita mendapat nikmat, kita bersyukur, dan apabila kita ditimpa musibah, kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Yang mana terjemahannya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan, dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, karena kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa jika kita menghadapi ujian, yaitu apabila kita menghadapi musibah, perlulah kita ini bersabar. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan sabar? Dan apakah sifat-sifat yang ada pada orang yang sabar? Dan siapakah orang yang sabar disebutkan di dalam Al-Quran? Hadirin sekalian, sabar ialah menahan diri daripada rasa gelisah, marah atau berputus asa ketika menghadapi musibah atau kesusahan, dan hati tetap taat kepada Allah dalam semua keadaan. Dan di dalam Islam, sabar adalah salah satu sifat yang terpuji, yang mana dijanjikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat orang sabar, yang pertama tidak cepat putus asa. Yang kedua, tenang dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berusaha tanpa mengeluh. Manakala orang yang sabar itu ialah orang yang apabila ditimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana maknanya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya jualah kami kembali. Manakala apabila kita ini diuji dengan kenikmatan, kita hadapi dengan rasa syukur. Dan apakah itu syukur? Syukur ialah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, sama ada kecil atau besar. Dan antara nilai yang boleh diperolehi ketika bersyukur, ianya boleh mendatangkan nikmat yang banyak, yang tidak hanya terhad kepada kebendaan, akan tetapi ketenangan jiwa, kekuatan iman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza azzana rabb rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangatlah keras. Semoga kita terhindar dari hamba yang kufur nikmat, hingga terhindar dari azab, musibah dan bala di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi istifadah daripada tazkirah ini, apa yang kita ini dapat daripada tazkirah ini? Yang pertama, nikmat dan musibah merupakan ujian kehidupan kita ini. Yang kedua, setiap ujian itu tidak sama dan berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, apabila kita ini menghadapi ujian, bersabarlah ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika dikurniakan nikmat. Sekian disampaikan tazkirah pada malam ini. Aku li qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud Siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: Baiklah, Oda, waktu sekarang pukul 9, tepat pukul 9 minit malam, dan sekarang kita dengarkan interaktif Ashura yang diusahakan terbitannya oleh Nur Zaidah Harun dan Muhammad Muizuddin Ashur. Selamat mendengarkan.
1: Bersama dalam interaktif Ashura, sebuah rancangan kerjasama Universiti Islam Sultan Syarif Ali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah auda, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkesempatan untuk bersama menerusi rancangan interaktif Asyura, sebuah rancangan kerjasama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali atau singkatannya UNISA, yang mana menerusi platform perbincangan ini kita akan mengetengahkan satu tajuk yang akan dibincangkan. Dan menariknya untuk keluaran pada kali ini, kita akan mengetengahkan tajuk doa tak diterima, mengapa, dan akan memberikan penjelasan dan juga mengupas tajuk yang kita bawakan dalam Asyura pada malam ini. Kita ucapkan selamat datang dulu kepada Yang Mulia Profesor Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marajuni, yang merupakan Profesor Madya Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini ya Prof ya?
1: Alhamdulillah, ya, baik.
0: Alhamdulillah. Setahun kemudian kita ni bertemu kembali ni Prof.
1: Ya, betul. Di tahun lepas
0: ya. Ya, dan alhamdulillah ni Prof ya. Tajuk yang kita ni ketengahkan dalam Asyura untuk keluarannya pada kali ini adalah doa tak diterima, mengapa? Dan saya percaya ni Prof, sebagai manusia biasa, hamba Allah yang lemah ni, kita ni selalu meminta kepada Allah SWT dalam apa jua hajat yang kita mau hidup dalam dunia ni Prof ya. Sampaikan terkadang kita ni tertanya-tanya, apabila kita ni berdoa, ada masa-masanya tani merasa seolah-olah apa yang tani hajatkan, tani minta macam tidak diterima. Jadi benda ni saya percaya semua orang mesti merasa, saat ia merasa kita ni tiada tempat bergantung harap dan juga sebagainya. Jadi memulakan perbincangan kita pada malam ini, doa tak diterima mengapa, memberikan peluang kepada Yang Mulia Prof untuk memberikan definisi doa dalam Islam. Silakan Prof.
1: Okay, baik, terima kasih saya ucapkan di atas jemputan ini kepada Puan. Jadi tahun lepas pun kita juga sama-sama dalam rancangan ini, dan tahun ini pun juga saya dijemput kembali. Jadi terima kasih. Okey, baik. Jadi berbicara tentang apa nama ni, doa, ini sangatlah luas. Tadi pun Puan sudah katakan, terkadang kita ni berdoa, lepas tu menunggu, tapi macam tak ada respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena berfikir kan, apa sebenarnya ni ya? Kenapa apa yang saya minta ini tak datang-datang? Jadi Allah tak bagi lagi. Jadi inilah persoalan, insyaAllah, yang saya akan apa namanya ni, dedahkan dan terangkan secara detail. Jadi tadi pun sudah dipertanyakan apa sebenarnya definisi doa itu. Okey, jadi kalau kita ini dalam Islamic study, kita kalau mendefinisikan sesuatu ilmu itu atau apapun dia bentuknya, kita akan melihat daripada dua aspek. Jadi aspek lughawi dan aspek istilah atau dikenali sebagai syara'an. Lugha itu kalau dalam bahasa lainnya adalah etimologi. Okay, jadi aspek bahasa. Jadi kalau kita melihat kalimat doa itu dalam bahasa Arab, tasrifnya da'a yad'u da'wa. Jadi artinya adalah meminta, memohon atau mengharap. Itu dari segi bahasa. Jadi kalau kita pun buka mana-mana kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Tahzibul Lughah dan apapun kamus, maka kita akan temukan definisi itu bahwasanya doa itu adalah meminta, memohon ataupun mengharapkan sesuatu. Itu dari segi bahasa. Sekarang kita pun boleh melihatlah ya, banyak definisi-definisi ulama ya, tentang maksud daripada doa itu apa sebenarnya. Jadi istilah ulama, jadi saya di sini nak kongsikan sebenarnya satu kitab yang saya rujuk langsung. Jadi kitab yang kebetulan memang kitab itu khas untuk membincangkan tentang doa dalam Islam. Kitab itu namanya Sya'nu Ad-Du'a. Kitab ini dikarang atau ditulis oleh Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Basti Al-Khattabi Al-Syafi'i. Beliau ini adalah kelahiran tahun 319 dan wafat 388 Hijri. Dikenal sebagai seorang muhaddis ahli hadis, seorang faqih ahli fiqah, dan merupakan ilmuwan, ilmuwan besar, dan merupakan juga salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Jadi min a'immat au kibar a'immat Syafi'i. Okey. Jadi beliau ini dalam kitabnya Sya'nud Du'a sudah diterangkan secara rinci. Jadi mulai daripada definisi sampai dengan apa-apa saja hal yang berkaitan dengan doa. Bahkan di dalam kitab itu juga dicontohkan beberapa doa-doa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, panjatkan. Okey. Jadi apa kata beliau dalam kitab Sya'nud Du'a? Jadi saya nukil apa namanya, kalau tak salah dalam kitab itu di halaman 4. Ya, selepas tahqiq. Jadi dikatakan di situ bahwasanya doa itu sebenarnya istida'ul abdi rabbahu azza wa jal al-inayah wastimdaduhu iyahu al-ma'unah. Maksudnya doa itu secara istilah atau syara'an bermaksud permohonan seorang hamba kepada Tuhannya azza wa jal. Tujuannya apa? Adalah untuk memperoleh perhatian. Nah, itu yang pertama. Jadi kena minta perhatian dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas itu memohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak kongsikan dalam persoalan doa ini, kalau kita melihat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti maknanya doa ini mesti dulu ada penghambaan kita. Jadi iyyaka na'budu. Jadi kita sembah Allah, kita

0: amalkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, barulah wa iyyaka nasta'in. Mm-hmm. Jadi inilah persoalan yang utama yang kita bahas pada malam ini.
1: Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Prof ya untuk permulaan awal menerusi perbincangan kita tentang tajuk doa tak diterima mengapa, di mana seperti yang telah Prof jelaskan, doa itu merupakan permintaan pengharapan kita ni sebagai hamba yang pastinya kita ni meminta dan berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada pertanyaan juga ni Prof, mungkin di sini yang mulia Prof boleh jelaskan apakah itu hakikat doa. Silakan Prof.
0: Ya. Jadi hakikat doa pun juga sebenarnya ditulis oleh Imam Al-Khattabi juga dalam kitabnya itu. Jadi dikatakan hakikat doa izhar iftiqar ilai wa tabar'u minal hawli wal quwa bahwa simatul ubudiyah wa istisyaru zillatil basyariyah wa fihi ma'na thana'i ala Allah azza wa jal wa idhafatul jawd wal karam ilai. Apa maksudnya? Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang hakikat doa itu. Yang pertama adalah doa itu adalah di mana seorang hamba menunjukkan keperluannya kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi seorang hamba ini mesti kena memperlihatkan dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu seorang hamba itu mestilah melepaskan dirinya daripada kekuatan-kekuatan yang ada. Maknanya mesti merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ada rasa-rasa sombong dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Oleh karena itu mesti ada penghambaan. Jadi kata Imam Al-Khattabi huwa simatul ubudiyah. Makanya ad-du'a huwa al-ibadah atau hiya al-ibadah. Makanya doa itu sebenarnya adalah asasnya adalah ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, langkah berikutnya itu manusia itu akan merasa dirinya itu hina di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalamnya dia akan memuji Allah. Jadi kita ini kan kalau kita sudah merasa rendah maka kita akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besarnya, serta mengaitkan sifat pemurah dan kemurahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Du'a. Hakikat doa seperti itu.
1: Makna katanya kita ni sebagai hamba ni mengagungkan Allah ni ya, Prof ya, tanpa kita ni mengharap kepada yang lain. Dan di samping kita ni berdoa ni juga Prof, kita ni pun memang tertanya-tanyalah apakah antara ataupun apa sahaja doa yang bila kita ni berdoa ia tidak ditolak ni Prof.
0: Ya. Jadi yang tidak ditolak ya.
1: Ya, tidak ditolak.
0: Jadi banyak hadis ya yang menjelaskan tentang beberapa jenis manusia atau hamba Allah yang memang doanya itu tidak tertolak. Jadi ada keadaan-keadaan tersendiri yang khas sekali di mana orang itu atau jenis hamba ini memang Masya Allah
1: kalau ia berdoa tidak ditolak.
0: Tidak ditolak. Hadisnya pun banyak. Dan boleh dikata hadisnya itu ada lebih 30 berapa lagi itu kan. Jadi tapi saya mungkin kongsikan sini sekitar 2 ke 3 hadis. Jadi kalau kita melihat ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, macam-macam lah, ada Imam Muslim dan sebagainya. Itu salah satu la yaruddullahu du'aahu. Jadi ada 3 jenis manusia yang memang Allah tidak akan tolak doanya. Dalam keadaan apapun juga dia akan diterima doanya. Okey. Yang pertama, az-zakiru Allah katsiran. Jadi orang yang ahli zikir ini memanglah memang doanya itu confirm akan diterima. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama kita itu terkadang kita melihat itu tasbih tidak akan berpisah
1: daripada tangannya.
0: Di tangannya itu. Bahkan dia pun bercakap depan kita, nampak juga dia berzikir.
1: Jarinya bergerak
0: Jari bergerak. Jadi Masya Allah, jadi orang seperti ini memang confirm doanya akan diterima. Sebab apa? Hatinya memang selalu direct kepada atas. Jadi maknanya dia tiada waktu, tiada masa yang terlupakan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ditulis al-mazlum, orang yang dizalimi. Ini yang paling banyak dalam hadis. Bahkan setiap hadis itu ada disebut ni. Saya kan tadi katakan bahwasanya ada beberapa hadis yang redaksinya itu berbeza-beza. Tapi yang majoriti akan sebut

0: al-mazlum. Jadi orang yang dizalimi itu memang confirm doanya akan diterima. Nah, yang ketiga dalam hadis ini adalah al-imamul muqsit, yaitu pemimpin yang adil. Nah, ini hadis pertama. Kedua, ada lagi hadis. Man lazimal istighfara. Siapa yang sentiasa beristighfar. Orang itu memang confirm akan diterima doanya selalu. Oleh karena itu, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Oleh karena itu, orang yang selalu beristighfar ini, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitan. Dalam artian apa? Orang istighfar ini tanpa berdoa pun juga. Tanpa berdoa, dia sudah akan diberikan laluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Dia ada menghadapi kesulitan, maka sesingkat mungkin Allah akan hilangkan kesulitan itu. Susah hidup, dalam waktu singkat Allah akan hilangkan kesusahan hidup itu. Orang yang istighfar. Wa min kulli hammin farajan. Bahkan kelapangan dari setiap kesedihan. Makanya orang istighfar itu jarang sedih. Kita nampak sebab apa? Ya itulah, dia selalu hubungan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah gitu ya, unik lagi. Maka akan diberikan rezeki, razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang suka istighfar ini tiba-tiba saja dapat rezeki. Ya. Tiba-tiba dapat rezeki padahal tanpa dia minta. Kalau tadi doakan memang kita minta. Tapi orang yang sudah istighfar ini selalu, maka itu rezekinya akan datang dengan mudah. Jadi rezeki itu mendatangi tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedua. Ada lagi sebenarnya hadis lagi seperti hadis ketiga ya. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil. Jadi sama dengan hadis yang pertama tadi. Jadi doa yang tidak akan ditolak itu adalah imam yang adil. Kalau hadis yang pertama tadi katanya al-imamul muqsit. Jadi redaksi bunyi itu berbeza. Tapi sama saja. Al-muqsit wal adil itu juga. Wasaimu hayna yuftir. Kita ini nak masuk bulan puasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pendengar Nur Islam ini, insyaallah di antara doa yang mustajab, confirm diterima adalah orang yang
1: berdoa
0: hampir
1: berbuka
0: puasa dan situlah dia berdoa. Insyaallah 30 hari kita akan berpuasa, doalah yang betul-betul. Ketika itu mintalah apa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ijabah, akan respon terus apa yang kita minta ketika kita ingin berbuka puasa. Lepas tu wada'watul mazlum, sama dengan hadis yang pertama tadi disebut juga di sini. Kalau hadis kedua kan tadi tidak disebut. Hadis kedua ini, hadis ketiga disebut lagi wada'watul mazlum. Jadi persamaan hadis pertama tadi disebut di situ ada imamul adil al-muqsit dan ada juga da'watul mazlum. Kalau hadis kedua tadi tidak disebut ni. Okey, al-mazlum. Lepas tu apa nanti efeknya ni? Doa mereka ni tufat tahu lahu laha abwabus sama. Jadi orang-orang ini, imam yang adil, orang yang ingin berbuka puasa dan orang yang dizalimi, memang Allah langsung siapkan langit itu terbuka lebar untuk mereka-mereka ini. Bayangkan kalau kita dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebar dunia, as-sama laha abwaabus samai wa yaqulu rabbu, dan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa izzati, la ansurannaki walau ba'dahin, saya akan menerima doa kamu, menerima apa yang kau minta dariku walaupun apa. Itu masya Allah ya. Jadi hadis keempat, hadis terakhir yang saya kongsikan di antara orang yang memang tidak akan ditolak dia punya doa. Salasu da'awatin mustajabatin da'watu sa'im, sama sama dengan hadis yang ketiga tadi. Wa da'watul mazlum, disebut lagi mazlum, orang dizalimi. Ada yang lain sini adalah wa da'watul musafir, orang sedang musafir nih dalam perjalanan. Jadi sekarang kalau kita melihatnya, kalau kita melihat, jadi beberapa hadis ini, ada empat hadis yang saya utarakan tadi, ternyata yang paling banyak disebut dalam hadis itu selalunya da'watul mazlum. Jadi orang yang dizalimi hidupnya. Orang ini memanglah betul-betul doanya mustajab.

0: Jadi itu saya rasa di antara orang-orang yang memang akan dikabulkan doanya. Apapun yang dia minta, di manapun dia berada, kapanpun juga masanya, memanglah Allah akan bukakan pintu baginya.
1: Jadi jangan main-main sama orang yang dizalimi. Ni Prof.
0: Betul.
1: Sebab tu kita ni dilarang untuk apa tu tidak berbuat zalim kepada manusia.
0: Termasuk kan kalau kita menghina orang kan itu kita zalimi orang. Makanya jarang-jarang dalam kita sering mendapatkan kehidupan ini. Kalau kita dihina itu Allah sudah catat tu, malaikat catat. Allah akan balaskan tu. Allah akan balikkan hidup itu. Jadi kalau ada orang menghina kita dan sebagainya itu. Jadi kita biarkan saja, Allah akan membalaskan. Itulah makanya dalam hadis selalu disebut. Jadi dakwah doanya orang mazlum itu memang betul-betul confirm diterima, makbul. Ya, gitu Pak.
1: Ya, jangan tata ni zalimi manusia ni Prof. Padahal apa tu kita ni Allah ciptakan sama-sama juga ada kelebihannya.
0: Yes,
1: tapi betul. Menghina orang tadi dapat apa?
0: Ya, betul. Terkadang kan dalam hidup ini kita kadang ada orang yang prediksikan, bayangkan kamu tidak jadi apa-apa. Itu betul. Sering kita terjadi seperti itu.
1: Jadi satu penghinaan
0: ketika itu kita sedang lagi belajar atau apa, ada orang yang hebat dan sebagainya, dia pandang remeh kita. Kamu tak boleh apa-apa, kamu begitu saja. Tiba-tiba orang yang dihina, yang diremehkan itu lebih hebat di kemudian hari daripada dia yang menghina ini.
1: Boleh balas balik tu Prof? Boleh.
0: Apa tak? Kita tak perlu balas, yang balas Allah. Kita tak perlu balas.
1: Mungkin kita sebab kita ni mengadu pada Allah satu kali Prof.
0: Yes.
1: Diangkat darjat.
0: Itu tadi dakwah tu mazlum. Jadi mazlum ini banyak luas pengertian dia. Jadi yang selalunya dalam kehidupan kita ini mazlum itu maknanya kita ini diremehkan orang, dihina orang, dipandang enteng. Itu yang paling ini, yang paling banyak dalam dunia realiti ini. Dan itu memang terbukti, terbukti dakwah mazlum itu memang selalu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi beringat-ingatlah kita ni sama manusia ni Prof.
0: Yes, betul. Bahaya tu.
1: Ya, bahaya. Dan tadi saya suka bila Prof ada menyebut yang kalau kita ni dalam berdoa ni mesti melazimi istighfar. Sebab yang saya pernah teringatlah Prof. Antara adab-adab untuk kita ni berdoa, mesti kita ni istighfar dulu baru tah kita ni bermohon. Dan ini juga ada pertanyaan, mungkin di sini Prof boleh jelaskanlah apa syarat-syarat utama dalam kita ni berdoa tu Prof.
0: Betul. Jadi doa ini kita tidak boleh sembarangan doa. Kita mesti juga mengenali, tentu ada syarat. Segala sesuatu ada syaratnya. Kan? Kita nak sekolah dalam level universiti, BAK, nak masuk lagi master, ada lagi syaratnya sendiri, masuk lagi PhD ada syaratnya sendiri. Jadi syarat itu mesti selalu ada. Jadi karena kita bicara tentang doa, apa syarat doa? Jadi kalau kita melihat, jadi yang pertama sebenarnya itu syarat doa itu, ini pun juga diungkapkan oleh beberapa ulama seperti masalah yang saya pernah baca itu adalah di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Situ disebutkan di antara syarat-syarat dikabulkannya doa itu adalah al-ikhlas. Jadi kalau kita melihat kan banyak ayat Quran yang membicarakan tentang ikhlas ini dalam berdoa. Contoh, Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Kita sering baca tu. "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin," maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Kedua, tawakal. Kita sering mendengar kan tawakal itu. Ternyata itu adalah merupakan salah satu syarat juga dalam berdoa. Jadi kita tawakal. Dalam artinya adalah mengiringi doa dengan usaha yang sesuai. Jadi maknanya kita mesti usaha dulu baru bertawakal. Jangan tawakal dulu sebelum usaha. Kan begitu kan? Makanya kata ulama dalam istilahnya itu tawakkulu 'alallah makrunun bil 'amali wal intaj. Jadi tawakal ini mesti ada ikatan dengan usaha. Jadi tanpa ada usaha jangan tawakal. Sebab apa? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi kita bertawakal ini sebelumnya kita usaha dulu barulah bertawakal. Lepas tu doalah setelah itu. Contohlah kalau kita lapar kan?

0: Jadi kalau kita mau pakai konsep tawakal, boleh kenyang tak? Tidak makan.
1: Apa yang ada angin saja tuh.
0: Jadi kita haus. Lepas tawakal sajalah. Akan hilang tak dahaga kita kalau kita tidak minum. Jadi memang mesti ada unsur tawakal dalam berdoa itu. Ada lagi yang penting, tidak tergesa-gesa. Jadi doa lepas tu langsung mau diijabah, langsung mau direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mau dikabulkan, itu tidak boleh. Oleh karena itu Rasul pernah ditanya, apa sebenarnya orang yang tergesa-gesa itu, apa maksudnya? Rasul jawab, dalam hadisnya itu kalau tak salah itu, ya Rasulullah, mal isti'jal. Isti'jal itu dalam bahasa Arab adalah ajjala yu'ajjilu isti'jala, maknanya mempercepat, jadi laju. Gitu kan? Jadi ditanya oleh sahabat, mal isti'jal, siapakah gerangan orang-orang yang isti'jal itu dalam berdoa? Apakah isti'jal dalam artian dia doanya itu, lafadnya itu laju doanya, atau kalimat per kalimat, atau bagaimana? Jadi Rasul kata, oh bukan itu maksud dia. Al-isti'jal itu, kata Rasul, yakulu, orang itu berdoa, lepas itu dia kata selepas berdoa, qad da'utu, saya sudah berdoa kepada Allah, saya sudah berdoa kepada Allah, falam ara yastajibuli, tetapi kenapa Allah tidak membalasnya. Ini namanya isti'jal nih. Jadi orang yang kata, aku dah berdoa nih, dah seminggu dah dua minggu, dah sebulan, satu tahun. Itu maknanya isti'jal.
1: Dia menunggu, menunggu.
0: Jadi maknanya kita jangan menunggu, biarkan saja. Jadi jangan dipikirlah. Jadi itu kan tadi kan kita tawakal sebelumnya. Jadi tak payah pikirlah, kita sudah tawakal. Berarti kenapa kita mau bertanya lagi isti'jal? Kenapa nak menggesa-gesa Allah? Allah kita tak boleh paksa. Kan begitu kan? Lepas tu fastahsiru, maka orang tersebut kerana dia apa merasa kerana tidak ada respon daripada Allah, akhirnya dia pun lebah, tidak semangat kan? Dan dia berhenti berdoa. Inilah orang yang dimaksud al-isti'jal fi du'a. Jadi maknanya orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu, ini maknanya. Maknanya dia selalu bertanya-tanya, bila ya Allah bagi saya apa yang saya minta, bila ya? Itu jangan. Jangan. Sebab justru Allah tidak akan kasih orang seperti ini. Jadi jangan ada isti'jal. Lepas itu, ini yang penting lagi. Makanan dan minuman sumbernya daripada yang halal. Jadi dalam hadis disebutkan, seseorang yang berdoa tetapi makanannya dari hal yang haram, maka doanya confirm ditolak. Sebab apa? Dalam hadis dikatakan, Rasul kata, ayuhan nas, inna allaha tayyibun, la yakabalu illa tayyiban. Kita tahu kan, tayyib itu artinya apa yang baik. Jadi Allah itu suka yang baik-baik. Jadi yang diterima hanyalah hal yang baik. Jadi kalau kita makan tidak baik, dalam artian haram, ya maka memang Allah tidak akan bagi apa yang kita minta, sebab kita sudah makan yang
1: haram.
0: Kan begitu kan? Lepas tu bahkan pernah kejadian ya. Jadi Rasul pun menceritakan bahwasanya ada seorang lelaki yang sedang menempuh perjalanan jauh sampai rambutnya itu kusut dan wajahnya berdebu. Biasalah kita kalau musafir ini jauh-jauh lah ya. Jadi kita tak tahu dah ya, kalau ibu-ibu itu mungkin kerudungnya mungkin bengkok-bengkok, belok-belok, sengit-sengit itu kan, itu biasalah. Lepas tu ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rab, ya Rab, padahal makanannya haram, kata Rasul. Jadi makanannya dia makan haram, minumnya pun haram, pakainya pun haram, dan ia tumbuh dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasul. Jadi kata Rasul, orang yang makannya haram, maka jangan haraplah kalau Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, seperti itu.
1: Jadinya kita ini seperti yang Prof jelaskan, kalau kita ini mengikuti syarat-syarat tersebut, artinya doa kita ini insya Allah akan diterima oleh Allah SWT lah ni Prof.
0: Betul.

0: Dan tapi kan Prof, kadang-kadang macam yang Prof cakap tadi, kita ni jangan tergesa-gesa dalam meminta kepada Allah. Tapi kalau situasinya kita ni benar-benar berhajat tu Prof, sebagai contohlah Prof, okay, ia datang untuk temuduga pekerjaan. Apa tu keputusan untuk mendapat pekerjaan itu dalam minggu yang sama. Salahkah kalau ia berdoanya, mudah-mudahan aku dapat kerja tu. Tapi dalam tempoh seminggu tu, ia tunggu kerja tu yang dia dapat. Ya, kenapa aku tidak dikabulkan? Atau kategori tergesa-gesa ke tu Prof?
1: Tidak. Itu saya tidak ada hal. Sebab gimana kita kan biasalah sebagai manusia kan, kita mengharapkan. Harapan itu kan ada. Maka doa pun juga tadi kan kita definisikan di awal tadi, doa itu kan harapan.
0: Harapan.
1: Jadi tidak salah kalau kita berharap. Kan begitu. Yang salah tadi kalau tergesa-gesa. Isti'jal.
0: Tadi aku berdoa kepada padanya.
1: Seakan-akan
0: ia memaksa.
1: Tidak percaya takdir. Jadi kembali kita masuk dalam konsep takdir nih. Kalau seperti itu kan. Makanya kalau kita interview dan sebagainya, itu tadi ada tawakal situ kan. Jadi tawakal itu maknanya hasilnya nanti diterima atau tidak diterima, ya pasti maknanya qada. Al-qada wal qada di situ. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi apapun hanya, jadi Allah Ta'ala sebenarnya mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Itu perlu kita tekankan. Jadi Allah itu tahu apa yang kita perlukan. Jadi boleh jadi kita, bagi kita dalam ukuran kita memang mantap, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mantap. Ternyata Allah siapkan sesuatu yang lebih mantap. Saya rasa pernah terjadilah di mana-mana kita dengar. Jadi kita mengharap-harap, ini kenapa tak dibagi? Tiba-tiba setahun kemudian, dibagi yang lebih baik.
0: Tapi betul Prof. Betul.
1: Kan begitu kan?
0: Pernah terasa. Nanti cerita lepas.
1: Betul. Saya pun juga pernah begitu. Jadi saya harap-harap tak dibagi ya. Tiba-tiba setahun kemudian dibagi yang lebih baik.
0: Benar Prof. Saya pernah berhajat pada sesuatu itu Prof. Sekali indah dapat sampai saya kecewa benar, menangis. Saya tanya kenapa bukan saya cepat tua. Sekali rupanya kita ni kalau kita ni perasan ada hikmahnya kemudian kita ni sadar rupanya Allah kan bagi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Dan yang masalah kita ni manusia ni tani kurang sabar bah Prof.
1: Dan di sini termasuk juga kan ada masa-masa yang khas untuk berdoa itu kan. Kita perlu tahu juga masa-masanya itu.
0: Dan jadi di sini Prof, pertanyaannya nih Prof, bagaimana sebenarnya doa yang tidak terkabul ataupun belum direspon oleh Allah Subhanahu Taala? Mungkin di sini Prof juga boleh kongsikan masa-masa yang terbaik untuk kita nih berdoa.
1: Baik. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah banyak keterangan seperti itu. Bahkan tadi di kitab Al-Khattabi tadi di Sya'anud Du'a itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Dan tentunya juga berdasarkan kepada hadis semua. Jadi kalau melihat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasa, jadi ataitu Rasulullah sallam wa huwa nazilun bi ukazin fadzakar hadis. Fakultu ya Rasulullah, fahal min da'watin akrabu min ukhra awsa. Jadi ada seorang sahabat datangi Rasul. Beliau bertanya kepada Rasul, kan? Wahai Rasul, adakah doa yang lebih dekat untuk dikabulkan daripada yang lain atau ada masa yang lebih utama? Jadi di sini Rasul jawab, na'am, ya ada. Ada masa tertentu yang sebenarnya yang afdal untuk kita berdoa. Lepas itu dikatakan, inna akraba ma yakunu rabbu minal abdi jawful laylil akhir. Jadi sepertiga malam. Jadi kalau nak doa yang lebih betul-betul baik itu di sepertiga malam. Pukul berapa agak-agak ya? Sepertiga malam.
0: 2-3 cuma itu.
1: 2-3 lah kan?
0: 2-3 pagi.
1: Kita kan malam semenjak pukul 6 di sini kan? Jadi sudah hampir-hampir nak subuh kan?
0: Dalam 3 lah.
1: Sama saja lah dalam kehidupan dunia kita ini kan? Kita kalau drive pagi dengan malam macam mana? Jadi pukul 8 kita drive, jamnya Masya Allah kan? Tapi kalau drive nih macam tadi saya
0: daripada sudah malam
1: ke sini, Masya Allah terus saja. Ya sama saja.
0: Nada jam.
1: Ya, jadi orang kan banyak tidur kan.
0: Nada banyak yang berdoa kepada Allah.
1: Ya, jadi ketikulah. Jadi kalau kata ulama dalam masa-masa itu connection tak ramai.

0: Logik lah, logik. Orang
1: kita
0: banyak tidur.
1: Kiaskan sendiri kepada alam kita, dunia, ialah logik kan. Jadi maknanya kalau speed internet itu laju sangat.
0: Oh.
1: Gitu kan? Ada lagi dia kata waktu antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita sudah apa masuk masjid atau mana atau di rumah pun juga solatnya sudah azan, sebelum iqamah, sebelum solat, doa baik-baik di situ. Dalam segala solat lima waktu. Ada juga ketika sujud dalam solat, makanya kita sering melihat orang lama ya sujud dia ya.
0: Sujudnya lama.
1: Dia paham tuh bahwasanya inilah masa-masa yang terbaik untuk berdoa ketika
0: Sebelum itu Prof, yang ketika sujud itu kan kan waktu kita ni sujud, kita ni berdoa tuh dalam hati saja tuh Prof.
1: Ya, betul.
0: Tidak boleh terlepas
1: tak boleh. Tak boleh. Memang kan paling baguslah tak terdengar lah kan. Sebab kan apa ungkapan doa itu kan memang betul-betul yang betul-betul yang bisa dihayati itu kan kalau betul-betul kita senyap betul kan. Makanya kita kadang lihat orang senyap tiba-tiba menangis kan gitu kan.
0: Dari lubuk hatinya betul.
1: Dari lubuk hati, hati. Beza kalau kita lepas sholat doa sama-sama kan. Kita pun hanya amin-aminkan saja kan.
0: Kadang-kadang ini fokus amin, tapi pikirannya arah lain.
1: Itu biasa, itu manusia. Kita bukan malaikat, bukan nabi, kan gitu kan. Itu biasa, tak ada masalah. Ada lagi hari Jumat.
0: Jumat
1: itu memang betul-betul doa tuh. Apalagi ketika dua khutbah itu. Itu banyak tuh orang berdoa itu memang kata Isaiman. Kalau kedua khutbah itu, kan khutbah itu kan ada lepas itu kan imam berehat sekejap kan, situlah
0: doa waktu itu yang mustajab,
1: mustajab tu. Yang terakhir itu, itulah berbuka puasa tadi. Jadi itu masa-masa kan. Okay.
0: Ya, yang waktu berbuka puasa itu Prof kadang-kadang menahan lapar sudah. Jadi mungkin kesempatannya yang kalau waktu kita ni kan berbuka tu mungkin antara doa-doa yang boleh kita ni minta, tadi mintalah Allah bagi kita ni kesehatan untuk sampai apa puasa 30 hari lah Prof. Mungkin itu yang paling simple dapat ia mintalah. Maklumlah lapar sudah Prof.
1: Kalau perlu kita jadualkan. Puasa pertama saya
0: ini
1: nak
0: doanya
1: khas seperti ini.
0: Oh.
1: Puasa kedua saya nak khas seperti ini. Sebab sebenarnya tu doa itu yang paling bagus kalau kita khas. Jangan secara umum. Jadi kalau kita secara khusus meminta sesuatu, itu lebih bagus daripada secara am.
0: Benar jo. Artinya sebagai contoh lah Prof, sekiranya lah. Contohnya yang meminta dalam soal jodoh. Katanya ya Allah berilah aku jodoh yang baik. Tapi ya ada pilihan sudah.
1: Dikhaskan saja.
0: Sebut namanya.
1: Sebut saja.
0: Benar je itu Prof. Karena umum. Okay.
1: Jadi itu lebih afdal kalau kita sebut hajat kita secara khas dibanding yang
0: umum.
1: Sebab walaupun bagaimana kan, kan sudah ada yang umum kan, rabbana atina
0: fid dunya hasanah
1: wa fil akhirati hasanah. Berarti apa salahnya kalau sebelum itu kita minta yang khas lah. Jadi kalau boleh setiap berbuka puasa doanya lain.
0: Hari ini lain.
1: Hari ini apa? Jadi sekarang ni kan kita berapa hari lagi kita masuk bulan puasa? Sebulan.
0: Bukan. Belasan lah Prof, dalam 17.
1: Tanggal 2 ya.
0: Mungkin satu atau dua.
1: Dua kan. Jadi kita sudah boleh konsep sekarang. Saya hari pertama akan minta kepada Allah khas tentang ini. Hari kedua ini, hari ketiga ini.
0: Doa 30 hari Ramadan.
1: 30. Nanti kita tengoklah hasilnya nanti. Yang penting kita sudah laksanakan semua kan. Gitu. Mungkin tadi saya terlupa ya. Tadi ditanya pasal kenapa kalau doa itu tidak terkabulkan. Apa benda sebenarnya? Itu sebenarnya ada juga rahasianya. Jadi rahasianya juga apa nama ni hadis juga ya. Jadi kata ma min muslimin yad'u bid'awatin fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Jadi Rasul kata tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa, maknanya dia berdoa bukan dalam keadaan dosa. Jadi syarat itu tak ada dosa. Tak ada dosa. Lepas tu penting juga dia tidak ada putus silaturahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada yang silaturahimnya putus, sambung kembali. Sebab itu salah satu doa, apa salah satu syarat diterimanya doa itu, kalau kita tidak ada masalah dengan keluarga kita. Family. Mesti. Ini kan hadis ini kan? Kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Jadi orang tadi ini memang dia tidak ada dosa. Lepas tu dia dalam dengan family okey semua. Tak ada masalah, baik-baik semua kan?

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram berarti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah, bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus

Yami ba'da Ramadan, syahrullahil muharram. Maksudnya, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari empat bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci, yang diharamkan berperang dan menumpahkan darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadah haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing, dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadah haji tersebut. Dalam budal ini, di zaman Rasulullah SAW telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

0: Baiklah, ada para pendengar yang dirahmati Allah. Terima kasih masih setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk seketika kita ikuti irsyad hukum terbitan Hajah Nurhayati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah, untuk keluarannya kali ini kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan mengenai tajuk beberapa hukum berkaitan perbuatan menangis. Untuk memberikan penjelasan mengenai tajuk ini, bersama kita ialah Yang Mulia Ustazah Hajah Surayani binti Sabtu daripada Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auda pendengar yang dihormati sekalian, menangis adalah perkara normal. Ia terjadi pada setiap orang, lebih-lebih lagi kepada kaum perempuan. Menangis boleh saja berlaku dengan hanya keluar air mata tanpa ada suara ataupun diiringi dengan suara yang perlahan ataupun diiringi dengan suara yang tinggi seperti teriakan dan seumpamanya. Bagi memulakan perbincangan kita Ustazah, pada kebiasaannya, apakah penyebab berlakunya perbuatan menangis itu? Silakan Ustazah.
2: Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul unqadatan min lisani yafqahu qawli. Mengurusi, kebiasaannya perbuatan menangis berlaku disebabkan tiga perkara. Yang pertama, menangis disebabkan oleh sakit. Manakala sakit itu pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, sakit jasmani, iaitu kesakitan yang menimpa tubuh badan seperti sakit kepala, sakit kaki dan sebagainya. Yang kedua, sakit di dalam jiwa, iaitu kesedihan yang teramat sangat seperti sedih ke atas mayat, sedih kerana kehilangan harta dan lain-lain lagi. Perbuatan menangis juga adalah disebabkan kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kerana wujudnya rasa cinta dan perasaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutkan azab Allah taala dan sebagainya. Dan yang ketiga, terlalu gembira, iaitu kegembiraan yang menimbulkan perasaan terharu sehingga mengalirkan air mata. Inilah di antara berlakunya sebab-sebab perbuatan menangis. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustazah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ada menyebut tentang jenis-jenis tangisan. Ada tangisan kerana kasihan dan simpati, ada tangisan kerana takut dan gerun, ada tangisan kerana cinta dan rindu, ada tangisan kerana suka dan gembira, ada tangisan kerana sedih disebabkan kesakitan yang dirasai yang tidak mampu untuk ditanggung, dan ada tangisan kerana duka cita. Jadinya Ustazah, adakah jenis-jenis tangisan yang saya sebutkan tadi mempunyai hukumnya yang tersendiri?
2: Terima kasih pengerusi. Ya, memang ada dalam beberapa keadaan tertentu menangis juga mempunyai hukumnya tersendiri. Seperti yang pertama, menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Menangis bukan dilihat sebagai perasaan biasa saja. Pada beberapa keadaan, ia adalah perasaan luar biasa apabila ia berkaitan dengan perasaan takut seorang hamba kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala adalah antara sifat-sifat orang yang mukmin. Tangisan seorang mukmin kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala lahir kerana kuat keimanan dan kasih sayangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka sahajalah mereka bertawakal. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu mata yang menangis kerana takutkan Allah dan mata yang bangun malam untuk berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang saya sebutkan itu tadi, yaitu mata yang menangis kerana takutkan Allah adalah martabat mujahidin, yaitu orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu yang ingin bertaubat dan membersihkan diri daripada maksiat, sama ada dia merupakan orang yang berilmu ataupun tidak. Yang kedua, menangis di dalam sembahyang. Hukum menangis di dalam sembahyang, jika menangis dengan jelas, nyata, keluar dua huruf, maka perbuatan itu boleh membatalkan sembahyang kerana wujud sesuatu yang menafikan perbuatan sembahyang, yaitu perkara yang membatalkan sembahyang, walaupun seorang itu menangis kerana takutkan akhirat. Yang ketiga, menangis ketika membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Sunat hukumnya menangis ketika membaca Al-Quran, ataupun jika tidak mampu menangis, maka buat-buatlah menangis. Menangis ketika membaca Al-Quran disifatkan sebagai orang-orang yang arif dan lambang syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 109 yang tafsirnya, dan mereka tunduk sujud sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk kerana kuatnya pengaruh Al-Quran. Ini merupakan gambaran tentang kehebatan sifat mereka, dan ia merupakan pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Adalah pasti ya, sesiapa yang dikurniakan ilmu dan memperolehi sesuatu daripada ilmu untuk sampai ke tahap khusyuk ketika mendengar Al-Quran dan merendah diri. Disebutkan dalam Musnad Ad-Darimi bahawa orang yang dikurniakan ilmu tetapi ilmu itu tidak membuatkannya menangis kepada penciptanya, yakni Allah, sesungguhnya dia belum dikurniakan ilmu yang bermanfaat. Maka yang demikian, orang yang membaca Al-Quran hendaklah dalam keadaan khusyuk, teliti, serta memahami dan menghayati makna ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tunduk dan merendah diri. Dengan memahami dan menghayati kandungan Al-Quran, akan dapat menimbulkan kekhusyukan. Dengan kekhusyukan inilah akan mampu membuat orang yang membaca maupun orang yang mendengar bacaannya mengalirkan air mata kerana perasaan cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menangis ketika berlaku kematian. Harus menangis jenazah sama ada sebelum berlakunya kematian, yaitu ketika dalam keadaan nazak, ataupun selepas berlakunya kematian. Walau bagaimanapun, menangisi jenazah sebelum berlakunya kematian adalah lebih utama berbanding menangisinya selepas kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis ketika menghadapi kematian anak baginda Ibrahim. Perkara ini jelas disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya yang maksudnya, kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Saif Al-Qain, yaitu suami perempuan yang mengasuh

0: dan menyusui Ibrahim alaihissalam, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian kami menjumpainya lagi selepas peristiwa itu. Dan Ibrahim hampir menghembuskan nafasnya sehingga menyebabkan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Lalu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan perasaan takjub bertanya kepada baginda, "Tuan juga menangis wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat." Kemudian berterusanlah keluar air mata baginda. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kedua mata boleh mencurahkan air mata, hati boleh merasa sedih, akan tetapi kami tidak boleh mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Tuhan kami. Dan dengan perpisahanmu ini, wahai Ibrahim, kami amat bersedih." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis itu tadi, ungkapan sesungguhnya ini adalah rahmat yang merupakan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada soalan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, membawa maksud bahawa tangisan itu adalah perasaan kasih sayang terhadap anak dan bukanlah ia sebagai kegelisahan atau kesedihan seperti mana yang disangkakan oleh sahabat baginda itu. Yang diharuskan tangisan ke atas jenazah itu ialah tangisan dengan suara yang perlahan sekadar terisak-isak, walaupun dengan mengeluarkan air mata dan wujudnya perasaan hati yang sedih. Menurut Imam As-Subki rahimahullah ta'ala, jika tangisan ke atas jenazah kerana perasaan kasih sayang, kerana perasaan takut di atas apa yang akan menimpa kepadanya daripada balasan Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang menakutkan pada hari kiamat, hukumnya tidaklah makruh. Jika tangisan ke atas jenazah itu kerana perasaan kasih sayang, seperti menangisi jenazah kanak-kanak adalah tidak mengapa, akan tetapi adalah lebih baik bersabar. Yang kelima, menangis ketika berziarah kubur. Meratap, memekik, meraung serta memukul-mukul pipi kerana terlalu duka cita, hukumnya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan sedemikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baginda bersabda yang maksudnya, "Tidak termasuk di dalam golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya, mengoyak-ngoyak koceknya, berteriak-teriak seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perasaan hiba, sedih atau air mata yang mengalir tanpa ratapan tidaklah dilarang kerana kesedihan dan air mata itu merupakan tanda rasa kasih terhadap ahli kubur atau kerana perasaan insaf dan gerun terhadap kematian serta hari pembalasan. Dalam satu riwayat yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata yang maksudnya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah ke kubur ibunya. Lalu baginda menangis. Maka menangis pula orang di sekelilingnya. Kemudian baginda bersabda, "Aku memohon keizinan kepada Tuhanku untuk aku memintakan ampun bagi ibuku. Tetapi permohonanku tidak diperkenankannya. Kemudian aku memohon keizinan untuk menziarahi kuburnya. Maka diperkenankannya bagiku. Karena itu pergilah kamu menziarahi kubur. Karena hal itu akan mengingatkan kamu kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Begitulah beberapa perkara berkaitan dengan menangis. Dalam beberapa keadaan, ia digalakkan dan diharuskan. Namunlah, pengerusi, dalam beberapa keadaan pula, ia adalah diharamkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustazah di atas penjelasan itu tadi. Yang pasti, menangis adalah satu perkara semula jadi yang ada di dalam diri manusia. Lebih-lebih lagi bila melibatkan kesakitan dan kesedihan. Jadinya Ustazah dan Auda pendengar sekalian, elakkanlah menangis untuk perkara yang sia-sia, seperti menangis kerana berpeluang berjumpa artis kesayangan, atau menangis kerana ditinggal pergi oleh kekasih, atau yang seumpamanya. Berusahalah untuk mengalirkan air mata ketika mengingati Allah SWT, sama ada ketika membaca Al-Quran dan ketika membaca zikir seperti takbir, tahmid, tasbih, haukalah dan sebagainya, atau ketika bertafakur merenung ciptaannya di sekeliling kita. Biarlah tangisan itu kerana takutnya kita akan Allah Subhanahu wa taala. Auda pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati. Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan mengenai dengan tajuk Beberapa hukum berkaitan

perbuatan menangis. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu tadi dapat menambah pengetahuan kita serta menjadikan panduan kepada kita semua. Untuk akhirnya, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Ajah Surayani binti Sabtu